0: que caô, campeã? Tudo bom, bora!
1: Ori muruade, ori no muruato vukuruma nenga tovotegera. Obubu chanja vyo vutufu vofuna. Kati obubu chatanka nechokudamu. Lubogola Simba, ekwado mkiso kuli ziganya naba kuku. Omusawo nechidibuamu. Mwilwa sande, wakati wesa wesa tu. Nenyezo kumacha, munu wili zanga basawo abinja ulaba kuku. Ngabo kutotolera, ngeri chito inzo kuru ala mwendwa dezenja ulo. Ngabiyo nabi kwa njulibuwa, kajimu Moses, mwilia kumu.
2: Nge kususi wako, konfo, edagaleri gobo bulumi. Okulumi zibu wa mutwe, nyingo, senyiga, nena kanyama. Ngarisa sanyizi wa Navi Med Pharma Limited, William Street. Bakwile kunoti msamutane emu, nkaga muemu, nsambu munana, nkaga munana.

Welcome. Afunika. Atenga abamu womu nyo. Ngo tabute muka tonic. Uruwano newe misa nilikuano joku. Bange visele virunji. Titu viteka teka. Bie kola vyoka. Cubis. Leke visele vyesanyu vitaandike. Umuengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.